Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rasa
0: Muda Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Idea sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
7: Ingat sikit, ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit, sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
8: Kami Inversion
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
10: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
9: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
11: eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
12: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
13: Kami Pita Hati.
14: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: rapping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia kek.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur perjudian dalam talian menjelang Piala Dunia 2026 Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, orang awam dinasihatkan membuat aduan kepada MCMC jika ternampak pautan atau kandungan bersifat perjudian dalam talian. Menurut laporan sebelum ini, hadiah wang lumayan mencecah jutaan ringgit menjadi umpan utama sindiket pertaruhan antarabangsa dan buki tempatan mengumpul wang pertaruhan daripada kaki judi untuk setiap perlawanan bola sepak Piala Dunia yang bakal bermula Khamis ini. Laporan khas itu mendedahkan pertaruhan bukan lagi dibuat secara konvensional seperti sebelum ini. Sebaliknya, sejak edisi terdahulu, ejen buki atau puanta bergerak mengumpulkan wang daripada kaki judi melalui medium dalam talian dan berpuluh laman web berpengkalan di luar negara. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
8: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, Zonlit Rakita di sini bersedia untuk menemani anda pagi ini sehingga ke satu tengah hari nanti. Pelbagai perkara ingin kita kongsikan dan kita akan mulakan dengan Kita Stok sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu, didoakan kepada anda semua supaya terus sejahtera, sehat dan bahagia agar dapat meneruskan komitmen dan menyempurnakan setiap amanah yang kita perlu laksanakan. Jom kita kick off dulu Zolik Rakita hari ini sebelum kita kongsikan cerita Kita Stok yang pertama, Heartbreak dari Alex Parker, Matthew Bento dan juga Adib. Zolik Rakita.

Distorted dan juga Angel dengan Heartbeat di Zonlit Rakita. Cerita yang pertama untuk kita stop. Guys, Malaysia sememangnya meninggalkan kesan yang mendalam untuk ramai orang. Dan itulah yang cuba diterjemahkan oleh Salome Das menerusi single solo pertamanya, Back to Malaysia.

0: Lagu berunsur pop ini bukan sekadar karya yang baru, tapi juga surat cinta kepada negara yang menjadi tempat beliau membesar sejak kecil. Nama Salome Das mungkin masih baru bagi sesetengah pendengar tempatan, namun perjalanan hidupnya cukup unik. Dilahirkan di Munich dengan darah Perancis dan India, Salome kemudian dibesarkan di Kuala Lumpur sejak berusia 3 bulan dan gabungan pelbagai budaya itu membentuk identitinya sehingga menjadikan Malaysia sebahagian besar daripada dirinya.
1: Malaysia is my home and I grew up here, and it was so important for me for my first single to really take it back to my roots and take it back to where it all started, you know? Even though I'm not Malaysian by blood, I love everything about Malaysia. Malaysia comes out, like, it's part of my identity, comes out in my music and the way I talk, the way I dress. So it was just like paying homage to my home. I just really wanted to do something for the culture here because it's done so much for me.
0: Mengangkat kenangan zaman kanak-kanak, suasana tropika, makanan tempatan dan rasa kebebasan yang sering dirinduinya apabila berada jauh dari negara ini. Jadi kepada anda yang belum check out Back to Malaysia dari Salome Das, boleh check out sekarang dan kongsikan pendapat anda. Jom kita layankan Sleep Token Caramel.

0: Zonit Rock kita bersama Atoy di sini. Kita nak kongsikan cerita kita stok yang seterusnya. Dan kali ini kita ada cerita berkenaan dengan filem Malam Terlarang.
1: Malam tu keluarga kami dikacau sesuatu, dan semuanya bermula situ.
0: Filem ini mendominasi pencalonan Anugerah Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur edisi ke-11 dengan 8 kategori termasuk filem terbaik dan pengarah terbaik. Filem ini bakal bersaing dengan Mencari Ramli, Macai, Badak dan Nina Vau dalam kategori filem terbaik serta menerima pencalonan untuk pelbagai kategori lakonan dan teknikal. Majlis penyampaian anugerah akan diadakan pada 20 Jun 2026 di Shah Alam dan bertujuan mengiktiraf mutu seni dan pencapaian sinematik filem tempatan. Kepada semua yang masuk bertanding, kami mengucapkan selamat berjaya dan semoga ini menjadi batu loncatan yang baik untuk menghasilkan filem-filem tempatan yang lebih bermutu. Jom layankan Aziz Harun, Randy Pandugo dan juga Naki menjadi dewasa Solid Rakita.

Rakitan 107.9 selepas lebih 6 tahun menyepi daripada jelajah konsert berskala besar, Ariana Grande kembali dengan Eternal Sunshine Tour sekaligus mengubat rindu jutaan peminat di seluruh dunia. Konsert pembukaan yang berlangsung di Oakland Arena, California pada Sabtu itu menjadi detik yang cukup dinanti-nantikan sejak penyanyi pop itu menamatkan jelajah terakhirnya pada penghujung tahun 2019. Dan kemunculan semula Ariana Grande disambut meriah oleh para peminat yang sudah lama menunggu peluang melihatnya kembali beraksi secara langsung di pentas. Malah suasana di arena turut dipenuhi sorakan apabila penyanyi berusia 33 tahun itu membuka persembahan dengan rangkaian lagu daripada album terbarunya, Eternal Sunshine. Jadi apa pendapat peminat-peminat Ariana Grande? Boleh kongsikan pendapat anda di social media rakita.my. Dan adakah anda mahu saksikan Ariana Grande di Malaysia? Boleh kongsikan bersama dengan kami. Stay tuned di 107.9.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa, boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Ada satu topik nak kita bincangkan dan ada perkara yang nak kita perbualkan dalam Sembang Lit semuanya kejap lagi. So hold on, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan saya. Kita akan bukakan topik itu dan kita dengarkan pendapat serta beberapa kenyataan untuk kita lebih cakna tentang apa yang kita bualkan sekejap lagi. Kita bercakap pasal adab dan etika. Stay tune, Rakita 107.9.

0: open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Atoy masih lagi ada di sini bersama dengan anda semua. Dan hari ini, kita nak bualkan berkenaan dengan temu ramah, interview ataupun kita tengok rancangan-rancangan podcast tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Tapi pernah tak kita menitik beratkan dan kita fikirkan berkenaan dengan adab dan etika ketika bertanyakan soalan, ketika menemu ramah tetamu-tetamu jemputan? Apakah seni sebenarnya dalam mengajukan soalan kepada tetamu yang kita jemput? Perkara ini kita akan bualkan sepanjang jam ini dalam Sembang Lead. Tapi kita kick off dulu dengan The Times, Wanita Solid Rakita.

0: Kikada, good kid di Zonlit Rakita. Menteri Komunikasi Yang Berhormat Dato' Fahmi Fazil ada kongsikan disiplin yang kena ada untuk kerja-kerja yang melibatkan pertanyaan soalan. Dan ini merupakan nasihat daripada beliau khususnya kepada mereka yang ingin melibatkan diri dalam kewartawanan.
1: We know kalau nak jadi wartawan, ada certain disiplin, ada certain skill set. Kita kena dilatih, kena ada beberapa keupayaan. Dan not everybody is cut out to be a reporter just because you can write, just because you can take pictures, just because you can rakam satu keadaan. Belum lagi. Tapi apakah yang membuat seseorang itu boleh menjadi seorang wartawan yang baik? To me, keupayaan tu terserlah bila kita tegaskan isu etika.
0: Etika sebenarnya menjadi tunjang dalam kewartawanan. Bukannya dikhususkan kepada wartawan-wartawan profesional, tapi seharusnya disedari dan diamalkan oleh semua pihak yang ingin menceburkan diri dalam bidang kewartawanan, baik secara profesional ataupun secara amatur. Tetapi jika etika itu tidak dipandang sebagai satu perkara yang penting, ia akan menjadi satu masalah bukan saja kepada certain-certain individu tetapi juga kepada kelompok kewartawanan itu sendiri. Kejap lagi saya nak kongsikan juga, saya sebagai orang yang bekerja dalam industri media juga ada beberapa garis panduan yang terus kami amalkan sehingga hari ini. Kita akan kongsikan kejap lagi. Layankan dulu The Impatient Sisters dengan Rumah di Zonlit Rakita.

Auji dengan Tunggang Langgang di Zone Lead Rakita. Sembang Lead hari ini kita borak pasal etika dalam dunia kewartawanan. Saya nak kongsikan juga antara etika yang masih lagi kami pegang dan kami dilatih sejak daripada hari pertama kami bekerja dalam dunia penyiaran radio. Antara yang boleh dikongsikan adalah kami kena pastikan sumber perkongsian seperti berita dan juga isu-isu semasa perlu jelas dan berasal dari sumber yang sah. Dan tidak boleh bersifat rumours. Kalau kita nak share pasal rumours pun, kita kena beritahu ini adalah rumours. Tak ada kepastian. Kita tak boleh nak pastikan benda tu selagi tiada kenyataan rasmi daripada pihak-pihak yang berkenaan. Kemudian, kami perlu pastikan kami tidak boleh menyentuh isu sensitif, khususnya 3R, religion, race dan juga royal. Ini perkara yang memang sangat-sangat perlu dititik beratkan. Dan kemudian kami tidak boleh berpihak ke mana-mana pihak kalau kata kami menyatakan sesuatu isu ataupun kongsikan apa-apa isu. Harus stay on the middle line. Tidak boleh mempunyai elemen hasutan ataupun ugutan. Dan paling utama, saya rasa ini semua orang tahu, bila kami bekerja dalam dunia penyiaran radio, penggunaan perkataan ataupun carutan sangat-sangatlah dilarang keras. Walaupun kita rasa carutan tu adalah carutan-carutan ringan yang mungkin ada antara kita yang dah jadikan benda tu sebagai satu perkara yang normal, kita dah normalisekan benda tu dekat luar, tapi ia tetap satu halangan keras apabila kami bekerja dalam dunia penyiaran ataupun media. Jadi itu antara sebuah sedikit yang kami amalkan sejak daripada dulu. Etika sebagai penyampai radio, sebagai orang yang terlibat dalam media, tidak kisahlah sama ada program itu bersifat rakaman ataupun live, itu adalah antara perkara-perkara yang perlu kami titik beratkan. Okay? Jadi kejap lagi kita nak kongsikan pula kesenian dalam mengajukan soalan ataupun bertindak sebagai seorang wartawan. Kita layankan dulu Cat's Eye dengan Pinky Up di Zone Lead Rakita. Kejap lagi kita sambung borak dalam Sembang Lead. Okay? Stay tuned. 107.9.

Alif dan juga Guard dengan sorok muka di Zonlit Rakita. Saya nak kongsikan sekarang ini daripada seorang bekas wartawan jenayah dan pengamal media berpengalaman luas yang memulakan kerjaya kewartawanannya pada tahun 1991. Dari laman Threads, saya nak kongsikan beberapa petikan tulisan daripada Datuk Sunny Boy Muhammad Ismail yang ada mengatakan, kalau wartawan hanya hadir untuk rakam kenyataan, tulis semula, hantar, kemudian pulang, tanpa keinginan mencari sesuatu yang lebih dalam, maka akhbar akan menjadi papan kenyataan saja. Pendekatan fair comment dan respect for the truth jadi asas aku apabila dilantik sebagai content editor Melody sekitar 2004. Hiburan tidak memberi lesen untuk mencederakan orang. Populariti segmen tidak menjadikan kita kebal daripada tanggungjawab. Malah segmen terjah yang banyak disebut orang hari ini bermula daripada zaman aku. Hak bersuara itu penting. Dalam dunia yang lama terlalu banyak diam, suara yang muncul kadang-kadang memang datang dengan luka. Tetapi luka juga perlu ruang yang waras supaya ia tidak bertukar menjadi perbicaraan awam tanpa usul periksa. Kita harus cukup matang untuk memegang dua kebenaran serentak. Pertama, ada wartawan yang pernah melampaui batas, dan yang kedua, tidak semua wartawan hiburan boleh dihukum sebagai parasit industri. Tapi kita tidak membakar satu ladang hanya kerana beberapa buahnya busuk. Kita buang yang busuk, kita baiki cara menyiram dan kita periksa tanahnya. Penganjarannya mudah. Bahawasanya media yang tidak diawasi etika akan merosakkan orang lain, manakala media yang takut kepada setiap suara marah pula akan mati sebelum sempat menjalankan tugasnya. Jadi masyarakat perlu tahu pintunya di mana, prosesnya bagaimana dan apa pula bentuk keadilan yang boleh dicari, sama ada pembetulan, permohonan maaf, hak menjawab, teguran, mediasi atau tindakan disiplin. Kewartawanan adalah pekerjaan manusia dan hakikatnya manusia itu mengejar masa, mengejar cerita, mengejar kebenaran, mengejar cita-cita dan kadang-kadang tersadung oleh ego sendiri. Seni juga begitu. Maka barangkali yang kita perlukan bukan lebih banyak cercaan tetapi lebih banyak mekanisme. Bukan lebih banyak hukuman awam tetapi lebih banyak proses yang dipercayai. Perkongsian ini daripada seorang bekas wartawan yang sememangnya cukup-cukup berpengalaman. Jadi tidak sepenuhnya kita kata bersetuju, tetapi boleh dijadikan sebagai satu medan perbincangan supaya ada kenyataan ataupun perbincangan dua hala bagi kita mencari titik tengah dalam menjadikan modus kewartawanan itu lebih beretika, lebih berdisiplin dan paling penting lebih berseni agar tidak menyentuh mana-mana sensitiviti. Berikan juga pendapat anda berkenaan dengan perkara ini di social media rakita.my. Ramayan dan juga Lunadira, jangan biar, kita layankan. Let's go.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kau pun nak main denim.
4: Orang cari kepala kain.
3: Kau pun nak cari.
4: Orang main bandar.
3: Kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sedia tolonglah dengan FOMO.
3: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
0: Teruskan mendengar Rakita.

0: Rakita 107.9 menghasilkan sesebuah karya lagu itu menggunakan teknologi artificial intelligence ataupun AI. Sama ada ia memberi kesan yang baik ataupun tidak. Ada respon balas daripada AG Coco.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Anda bersetuju ataupun tidak tentang penggunaan AI sepenuhnya dalam penghasilan karya lagu? Anda boleh dengarkan podcast ini secara penuh Bob bersama dengan tetamu istimewanya AG Coco dalam Rakan Muda Presents Bob Culture episod yang terbaru. Boleh check out di platform YouTube Rakita.

Rakita 107.9 untuk anda yang masih lagi belum follow social media rakita.my. My follow lekah sebab ada banyak konten kita sediakan, antaranya seperti ini.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Nah, sempena dengan movie Michael yang baru-baru ni ditayangkan dan mendapat perhatian. Kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok rakita.my. Special untuk anda semua yang setia menyokong 107.9. Swear.

Terima kasih kerana masih lagi terus dengarkan Zolid Rakita. Atau juga masih lagi ada di sini. Next, kita nak masuk dalam ritma pilihan. Kita ada playlist lagu-lagu yang berkaitan dengan warna. Stay tune di Rakita 107.9.

0: suka jika memulih baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
7: Rakita kan ada ritma pilihan.
6: Request je ikut mood dan tema. Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
8: Selama satu jam ini, kita akan layankan lagu-lagu yang berkaitan dengan warna. Macam mana visual color boleh efek korang bila dengar music? Kejap lagi kita akan kongsikan. Jom kita mulakan ritma pilihan dengan One Republic, Beautiful Colors, Solid Rakita. Let's go.

Kajian yang diterbitkan dalam Journal of the Acoustical Society of America pada Februari mendapati bahawa di dewan yang lebih gelap dan mempunyai warna yang kurang terang, ramai orang lebih menggemari muzik yang didengari berbanding di bilik yang lebih cerah dan berwarna-warni. Dan menurut penulis kajian tersebut, iaitu Stephen Wenzel dari Technical University of Berlin, bunyi yang didengari di dalam bilik yang lebih cerah dan mempunyai warna yang lebih terang juga lebih cenderung untuk dianggap sebagai dingin ataupun kurang mesra oleh pendengar. Beliau berkata lagi bahawa bilik atau dewan yang lebih gelap dengan warna-warna yang suram mampu menarik perhatian penonton dengan lebih kuat kepada pemuzik yang berada di atas pentas. Dan banyak dewan konsert sememangnya direka bentuk berdasarkan konsep tersebut dan ramai orang juga sudah terbiasa dengan suasana sebegitu. Menurut Wenzel lagi, aspek visual perlu diberikan perhatian yang lebih besar ketika merancang akustik sesebuah ruang. Ini kerana cara sesuatu ruang kelihatan juga boleh mempengaruhi bagaimana bunyi dan muzik itu dirasai serta ditafsirkan oleh para pendengar. Chronicles dengan Merah atau Biru. Jom kita layankan ritma pilihan hari ini. Let's go.

Portugal The Man dengan Purple, Yellow, Red and Blue di Zonlit Rakita. Kalau tengokkan di laman thread, ramai yang puji lighting masa performance Fizz last weekend, yang mana ini membuktikan audience sekarang ni care about colour dekat venue. Dan salah seorangnya adalah Khairul Akmal. Dia kata, aku bukanlah diehard fan Fizz, tahu lagu diorang pun dalam 40% je, but it's always a pleasure watching these guys play live. Persembahan diorang dekat ZKL baru-baru ni membuktikan betapa disiplinnya diorang dalam berkarya. Start on time, energetic daripada pukul 8 malam sampai 10 malam, walaupun penyanyi utamanya baru pulih daripada kelelahan. Lighting memang world class, siap collab dengan local marching band lagi. The way they showcase Indonesian culture in their performance memang mantap. Thank you Fizz dan juga Word Fangs for the world class performance. Terima kasih Tapau Asia bawa this kind of show to Malaysia. Alright, adakah anda juga bersetuju warna ataupun pemilihan pencahayaan memberikan impak yang berbeza di setiap persembahan? Boleh kongsikan, sambil-sambil boleh request lagu kegemaran anda di social media rakita.my. Asad Mutah dengan Warna, jom kita layankan Solid Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
3: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
2: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
2: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
2: Saya Aral Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9.

Dan nak tahu banyak lagi cerita tentang scene lokal negara kita bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground bermula jam 3 petang hingga 7 petang. Eksklusif untuk anda semua di Rakita 107.9.

Guys, pengumuman. Senarai top 30 kategori pop, hip hop dan rock anugerah lagu indie 2025 sudah pun diumumkan. Undi karya pilihan anda bermula 24 Mei sampai 21 Jun 2026. Karya manakah yang akan layak ke peringkat seterusnya? Boleh follow rapat-rapat media sosial Anugerah Lagu Indie. Anugerah Lagu Indie 2025 atau Ali 2025 eksklusif dibawakan oleh Rakita 107.9.

bila nak dekat masuk tengah hari, perut pun dah berbunyi-bunyi guys. Jom kita kongsikan beberapa tempat makan dalam Lapar Ketu di jam terbaru kejap lagi. Korang just perlu stay tune dan lepak di Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinox bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange. TRX and Equinox present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Skuad England menggunakan teknologi penyejuk tapak tangan berteknologi tinggi dalam usaha membantu pemain menghadapi cuaca panas melampau sepanjang kempen Piala Dunia 2026. Pasukan kendalian Thomas Tuchel dijangka menggunakan peranti mudah alih tanpa wayar dikenali sebagai Cryotherm Pump yang dibangunkan syarikat teknologi kesihatan Therabody. Peranti berkenaan direka khusus untuk menyejukkan tapak tangan pemain dengan kajian menunjukkan kaedah itu mampu menurunkan suhu teras badan secara signifikan sekaligus membantu proses pemulihan ketika perlawanan dan meningkatkan

0: prestasi fizikal. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
2: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
1: Yes, bermula sekarang.
2: Rakita 107.9.
0: Terima kasih untuk yang masih setia dengarkan Rakita yang baru saja tune in. Selamat datang, saya ucapkan. Kita berada dalam lapar ke tu. Ada beberapa tempat makan kita nak cadangkan kepada anda semua. Antaranya adalah kita ada nak borak pasal Michelob yang berada di Rawang, kemudian ada Cloud Chicken Tenders yang ada di Klang, dan juga nasi biryani di Mutiara Damansara. Kejap lagi kita dengarkan reviewnya. Kita kick off dulu jam ini dengan Joflizo 501 Solid Rakita.
3: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback balling ballet. Bell bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop dramatic. Perfect vision surgeon lasik. Dia tanya nak jadi apa. Kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelajah.

0: Rakita 107.9. Kita ada tempat makan yang pertama kita nak kongsikan reviewnya dari Jom Kita MY tentang mi celup original recipe Thailand. Terletak dekat Rawang, jom kita dengarkan.
1: Ini resipi dari Thailand ke Kak, betul tak?
2: Kalau ni resipi dari Thailand.
1: Ke akak belajar kat sana ke?
2: Oh tak, memang orang sana.
1: Oh, orang memang orang sana, orang Thailand lah. Oh, owner dia orang sana. Oh, bukan akak, owner dia.
2: Dia yang buat saja.
1: Oh, buat saja.
2: Seller dekat sini tu dia macam nasi goreng pak kapau, kutia kung fu. Ada banyak juga orang order. Yang ni kita isi dulu sayur-sayur dia.
1: Sayur-sayur dia, eh?
2: Lepas tu kita bagi bahan dia lah.
1: Haa, tu dia. Itu apa kak?
2: Yang ni cuka.
1: Cuka? Itu?
2: Bagi dia masam.
1: Masam-masam sikit kan?
2: Bawang putih.
1: Oh, bawang putih. Okey, ada apa
2: yang
1: lagi?
2: Yang ni lobak masin.
1: Lobak masin? Okey.
2: Yang ni kacang tumbuk.
1: Kacang apa tumbuk? Kacang tumbuk.
2: Kadang ada yang tanam kan? Alergik dia boleh request kalau tak.
1: Boleh request tanam lah kalau alergik kan?
2: Boleh.
1: Ada apa lagi?
2: Ada bola ayam.
1: Bola ayam eh? Ada bola daging juga ke?
2: Ada tapi
1: oh, ada.
2: Tengah tak ada.
1: Oh ya ke?
2: Bola ayam. Kalau dia ada tiga macam. Dia ada ayam, ada daging, ada perut.
1: Oh, ada perut juga?
2: Ada. Oh. So macam ni dia nak campur kan?
1: Ni, oh dia campur?
2: Ni dia nak lauk campur.
1: Oh.
2: Kita akan bagi campur lah.
1: Gitu.
2: Daun ketumbar.
1: Daun ketumbar. Ada apa lagi kak?
2: Ini
1: apa? Sebol ada eh?
2: Ni lah untuk bagi dia rasa.
1: Ni kuah dia macam gelak-gelak sikit eh kak?
2: Dia akan gelap.
1: Memang macam tu eh kuah dia?
2: Sebab dia rempah kan?
1: Oh.
2: Rempah orang kini yang kaya.
1: Rempah ori Thailand.
3: Ni dia korang mi celup RM9. Lepas tu dia macam pakai mi buat noodle. Tapi mi buat noodle dia macam nipis sikit. Ini tebal nampak. So tunggu apa lagi korang? Jom kita rasa.
0: Itu dia guys. Mi celup resepi original Thailand. Mungkin ada yang berminat, boleh cari dekat Rawang. To be exact, dekat Kampung Station Rawang, Selangor. Tempat makan seterusnya kita nak kongsikan chicken tenders. So stay tune di Rakita. Kita layankan dulu sekarang ini. Fugo, izinkan aku. Solid Rakita.

0: Zolik Rakita di 107.9. Right now, kita nak kongsikan tempat makan yang seterusnya. Untuk lapar ketu, kita ada chicken tenders paling gemuk dekat Kelang. Berapa punya besar chicken tender ni? Jom kita dengarkan review dari Jom Kita MY.
1: Ada satu pot chicken tender dekat Kelang yang favourite aku. Aku dah datang sini dah lebih dari 10 kali. So ini aku datang lagi sebab dia chicken tender yang betul-betul dia pakai tender, bukan pakai chicken breast ke, bukan pakai apa. Nama kedai ni Clouds Chicken Tender dekat Pulau Indah, Kelang. So jom kita. Chicken tender yang dia betul-betul pakai tender, bukan pakai chicken breast.
2: Kita orang pakai chicken tender.
1: Tengok. Ini betul-betul dia pakai chicken tender, dia bukan pakai chicken breast. Kebanyakan orang jual chicken tender, dia cakap dia pakai chicken tender tapi hakikatnya dia pakai chicken breast. Bahagian dada. That's why size dia besar-besar. Aku suka betul tengok orang tengah prepare-prepare makanan ni. Berbunga-bunga. Oh, macam tu dia buat nampak bunga. Tengok. Nampak hasil dia ketuk-ketuk tadi tu, jadilah bunga macam ni. Pakai sos apa ni, bang?
3: Honey butter glaze, bang.
1: Apa?
3: Honey butter glaze.
1: Pedas lah ni?
3: Pedas.
1: Siap dah. Kau tengok chicken tender dia. Bapak besar weh. Kau tengok lah. Sos kita boleh pilih dua lah. Betul, bang?
2: Betul,
1: boleh
2: pilih
1: dua,
2: bang.
1: Saya nak ni apa ni?
2: Ranch.
1: Ranch dia kan?
2: Dengan secret.
1: Secret, okay. Saya ambil ranch dengan secret lah. Okay, so jom kita makan.
0: Itu dia guys, kepada peminat-peminat chicken tenders yang nak cari betul-betul punya chicken tenders, boleh ke Teluk Pulai, Kelang, Selangor untuk dapatkan chicken tenders yang gemuk-gemuk ni. Okay, tempat makan seterusnya guys, kejap aja lagi. Kita layankan dulu sekarang ini Orkes Ehizadin, Buaya Solid Rakita.

0: Zolik Rakita bersama dengan Atta di sini. Jom kita teruskan lagi dengan tempat makan yang seterusnya dalam Lapar Ketu. Kali ini kita nak borak pasal nasi biryani Johor. Tapi ada dekat Mutiara Damansara.
1: Nasi biryani Johor di Mutiara Damansara.
2: Bang, order sini ke?
3: Johor 01 bang. Lauk yang ada, ayam goreng rempah, daging biryani, kambing biryani, ayam masak merah.
2: Nah, dua.
3: Makan, eh?
2: Makan sini.
3: Nasi nak penuh ke, nak separuh.
2: Macam biasalah.
3: Okay, lauk.
2: Satu kambing. Kambing berapa ringgit?
3: 23.
2: Eh?
3: Ada cara?
2: Dal.
3: Okey, ini saja bang.
2: Lagi satu nak ayam masak merah. Okay. Nak minta
3: boleh.
2: Boleh?
3: Boleh.
2: Dia memang hulik kan?
3: Ya, boleh.
2: Oh, seh besar. Ini pula berapa ringgit bang?
3: Ini 17.
2: Yeah. Nak minta lebih sikit boleh?
3: Boleh bang. Kalau nak cili hijau ambil je bang. Ulam lah, tak pedas. Oh, tapi ada masa dia pedas.
2: Okay. Ni Johor mana punya? Batu Pahat. Nenek saya Yongping.
3: Okey.
2: Okay. Okay.
1: Tak tahu sangat tapi ada rasa kopi lah. Besar. Mix with the gravy a little bit. Chicken is very soft. Because very light flavor, not salty, soury. Try their lamb. I think this is a very, very. The lamb is very flavored. It's been cooked for a long time. Very generous with the potato. Rice is very fragrant with all the spices. I just chewed the cardamom. The flavor bursts in the mouth. Despite the color, this chicken masak merah is actually a little bit sweet. The lamb is too nice. Still another one. The white part is the delicious part. Even the bones are so crunchy and so yummy. The rice is full of spices, but not overwhelming.
3: Terima kasih banyak, bang.
2: Terima kasih banyak.
3: Okay,
2: makanan sedap.
0: Itu dah nasi biryani Johor dekat Mutiara Damansara. Asli Johor dari Batu Pahat. Kalau kata ada lagi tempat makan nak kongsikan dengan kami, boleh saja kontak kami di rakita.my. Dominic Fike, Baby Doll. Jom kita layankan Solid Rakita. I can't.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
0: Rakita Budak Pizan. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Budak Pizan Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Budak Pizan Bob Culture eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asam rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Terima kasih kepada anda semua yang setia dengarkan Rakita di mana saja anda berada dan apa saja yang anda sedang lakukan. Selamat meneruskan tanggungjawab, selamat terus bekerja. Semoga segalanya dapat dijalankan dengan baik dan sempurna serta menghasilkan produktiviti yang baik daripada hari-hari semalam dan sebelum ini. Sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini bersama dengan Bob dan juga Heidi bermula jam 3 petang nanti untuk Indie Ground kepada pecinta-pecinta scene lokal negara kita di sana. Tempatnya untuk anda dan juga kepada anda yang lain. Banyak lagi lagu kita sediakan di Rakita sepanjang hari ini. So jangan ke mana-mana. Stay tune di 107.9. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.

0: Cara Discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox Kita dari jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Rakita 107.9.
1: Anda sedang dengarkan Jepas Kita Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga konten foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
8: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
9: Ingat sikit, ingat sikit.
8: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
7: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
8: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
7: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
10: Kami Inversion
7: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
5: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
6: Kami tidak hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Silat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
13: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
14: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita nak borak berkenaan tentang rilisan terbaru. Kita juga nak raikan album sulung daripada Pelak.
1: So geng Clio, mana dia? So inilah local band Pelak yang baru saja rilis diorang punya album sulung yang berjudul Grunge Kuah Campok. So dalam album ni ada 8 lagu keseluruhannya, dilancarkan pada 6 Jun. So apa yang menarik pasal album ni kan, diorang rakam satu hari je weh, sebab diorang nak betul-betul capture like the rawness of the album tu dekat PJ. So band ni memang diorang, itu lah, jamming pun 2 kali as they mentioned dekat dalam diorang punya bandcamp. It's inspired by grunge 90-an, ada gitar yang kasau, bising, bass tebal, lepas tu drum yang sangat-sangat agresif, lirik yang penuh dengan emosi, tapi still dapat tangkap essence daripada Longstar. So itulah, diorang masih kekalkan diorang punya identity. Boleh cakap diorang kat bandcamp,
0: atau korang boleh pergi tengok diorang punya live show. Diorang akan ada upcoming show dekat Indie Vibes, ini masuk Percuma, dan juga Sound Circus nanti pada 1 dan juga 2 Ogos. Alright, so alang-alang kita dah petik Pelak, kita layankan salah satu lagu yang dimuatkan dalam album terbaru mereka. Kita ada Entahlah.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita orang nak raikan kolaborasi antara Indonesia dan juga Malaysia menghasilkan split EP. Certifying gila untuk gabungan ini Eddie ya. Rasa seronok dengar dia punya a growl tu.
1: I rasa kan disebabkan EP ni Bob, nanti kan you pun akan keluar band baru.
0: Okay.
1: Nana Sebaldi. Alright, give it up for Iron Gaze daripada Malaysia dan juga World Domination daripada Indo. Imperial Entropy. Actually quite rare jugalah, you know, for two bands daripada two different countries to come together and also untuk keluarkan satu split EP. So it's a 6-track split release and korang boleh dapatkan di dalam Bandcamp. Tapi of course kita akan ada honorable mentions lah. Untuk World Domination is Mix and Master dekat Invasion Studio by Praditya Eka Putra daripada Cold Skin. Dan juga di Iron Gaze is recorded by Isaac Music and also Iron Gaze Studio. Record kat Mokta. And also Mix and Master dekat Griffin Studio. So yeah.
0: So guys, jangan lupa untuk korang dengarkan collaboration ini, split EP dekat Bandcamp. Kasih support satu kali, okay? Terus sekali lagi dah 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim, kau pun nak main denim.
6: Orang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
6: Orang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik setia, tolong lah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen FACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke timur tengah ke kan, Rusia, tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Hedy?
1: Betul, yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: guys, Bob dan juga Heidi kat sini. Selepas ini kita nak borak-borak Pop the Con tentang satu movie yang berkaitan tentang satu perasaan yang membuak-buak, suka terlalu ekstrim, yang memang tak boleh hidup tanpa seseorang atau benda itu. Filem yang angkat tema itu, guys.
1: And to be honest, we are obsessed dengan this movie called Obsession. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, stay tune with us. Jangan ke mana-mana. We're gonna be right back.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi feed korang vibes kehijauan. Econize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar. Join piknik,

0: Lepak. Okay, kita nak bukakan cerita obsession ni guys. Okay, kalau dekat Malaysia kan, normally cerita-cerita kita dengar kalau seseorang tu jatuh cinta kepada seseorang, lepas tu orang yang dicinta tu macam tak suka dia lah, tak menung, cinta bertepuk sebelah tangan. Lepas tu seorang ni macam tak puas hati, aku santet kau menggunakan minyak dagu, menggunakan apa, minyak apa lagi, macam-macam minyak lah. Jangan guna minyak cat kapak, okay guys. Itu berangin pedih nanti. Okay, alright. So obsession dia versi macam tu, tetapi ke arah western.
1: Betul. Sama ada kita percaya ataupun tidak, tapi the idea dia tetap menarik lah. Maksudnya keinginan untuk kita kontrol seseorang ataupun keinginan untuk kita memiliki seseorang tapi dengan menggunakan sihir. Tapi guys, sebenarnya kan bila cinta tu dah jadi macam one form of like kawalan, dan kita dah tak gelar cinta lah. Kadang-kadang satu bunga tu bila dia telah dipetik daripada taman tu, akhirnya bunga tu akan melayu juga guys. So itulah, this particular film ni is about control daripada a character named Bat, and kita akan ceritakan lagi tentang obsession guys. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.

0: Alright guys, Pop The Con, kita borak tentang filem Obsession tahun 2026. Sekarang memang tengah meletup cerita ni. Kalau korang nak tahu, bajet dia ciput je sebenarnya. Tetapi hasilnya untung juta-juta dolar.
1: Okay. And building up on that kan, Bob. Sebenarnya kan, orang semua banyak menghargai Nicky punya lakonan tu tau. Yang dia punya mimik muka tu kan. It's all original way. Dia tak perlu nak gunakan CGI pun. Ramai fans kan, diorang cakap yang satu gambar Nicky tenung kamera tu dah boleh, you know, jadi satu penghasilan yang sangat menakutkan berbanding banyak-banyak filem yang lain. And to quote Banksy kan, art is supposed to, you know, comfort the disturbed and also disturb the comfortable. Maksudnya karya seni cerita Obsession ni, kenapa, you know, orang semua suka? Sebab it makes you feel uncomfortable. Dia membuatkan you rasa tak selesa pada idea stalking, pada idea keganasan terhadap wanita, you know, penolakan, you know, sebagai Obsession. Itulah cerita ni sangat menarik, Bob.
0: Okay, alright, kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang filem Obsession ini. Terus dekat Lurah Kinah 107.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita borak-borak Obsession, filem 2026 dengan bajet yang agak sedikit tetapi untung yang sangat-sangat banyak. Okay, alright, kita dapat tahu juga Hedy, baca-baca kat sini, rupa-rupanya filem ni dia dapat inspirasi daripada The Simpsons. Oh. Itu satu yang menarik lah. Okay, cerita juga pasal Obsession ni, pasal penolakan dalam percintaan.
1: Yang paling besar lah kita boleh nampak. Apa dia Bob tadi? Semiotik. Semiotic. So this, the character's name is called Bear. And dalam filem, it represents sifat kemanusiaan yang, you know, sebenarnya dia bersifat kebinatangan juga tau. And also macam it reflects the untamed raw power of nature kan. So is it a coincidence that the watak utama dia nama Bear? You know, macam you can share with us your thoughts lah. But here's the thing, Bear ni, dia dilihat sebagai satu simbol tekanan masyarakat pasal cinta tau. Di mana macam kita ni seringkali diajar kan, kalau kita suka kat someone tu, kita kena juga dapatkan dia. But that's the thing, cinta bukan sesuatu yang boleh dimiliki atau dituntut. Bob, what is love?
0: Oh, what is love? Tuk saya pernah cakap kan, cinta bukan seperti bermain layang-layang. Dia ibarat seperti melepaskan merpati terbang.
1: Wow.

0: Alright guys, Bob dah juga Hedy dekat sini. Kita borak pasal obsession sekarang ni. Sangat menarik cerita ni guys. Ha, memang tengah disebut-sebut untung ratus-ratus juta dekat US. Okay, kita nak bacakan thread-thread yang ada review pasal filem ini. Datang daripada Yus YD.
1: Dan dia kata obsession sangat psycho, disturbing. Idea yang fresh, modal tak besar tapi dah untung ratus juta dekat US. So, dia sambung lagi, dia kata bila aku habis layan, aku akui filem ni memang harus diberi pujian disebabkan tak perlu ramai pelakon, tak perlu nak jump scare. Cukup pengolahan skrip yang menarik, fokus pada apa yang nak disampaikan. Guna segala benda yang ada dalam rumah, settle, simple dan juga padat. Ha, the people have spoken guys.
0: Alright, dan dia ada cakap kat sini, saya nak baca juga. And I love freaky Nikki. Yus YD, you are so nasty.
1: You nasty, Yus YD. You nasty.
0: Alright, so korang semua yang mana dah tonton Obsession ataupun belum, satu soalan yang korang boleh jawab dekat media sosial Rakita DMY. Let's say korang ada satu alat untuk korang guna untuk orang tu suka korang secara paksa, adakah korang gunakan? Jawab dekat Rakita DMY. Okay, teruskan Rakita 107.9.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Selamat datang ke Rasa Budu Princess Podcast.
3: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Aral Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
12: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
11: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify, Rakita.my.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke timur tengah ke kan, Rusia, tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Hedy?
1: Betul, yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, lepas ini kita nak sambung lepak kita, kasih settle borak-borak petang kita. Cuaca petang ni pun macam best, bau-bau lepas hujan, sejuk-sejuk. Hati-hati memandu, okay guys?
1: Alright, kita nak sambung lah kan dekat kasih settle selepas ini. Dengar cerita, Gen Alpha dah tak boleh ada social media. Kita akan borakkan lagi. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita guys.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
7: Kasih set.

0: Okay guys, bermula daripada 1 Jun, Gen Alpha dah tak boleh nak ada social media, geng. Umur 16 telah diprotek bawah Online Safety Act ONSA, ataupun lebih dikenali sebagai Akta Keselamatan Dalam Talian 2025.
1: Alright, buat korang yang mungkin tertanya-tanya apa itu Akta Keselamatan Dalam Talian, jom kita dengarkan video daripada Free Malaysian Today.
2: Bukannya bertindak hanya selepas sesuatu yang buruk berlaku. Dari segi skop, ONSA merangkumi kategori bahaya yang serius seperti penipuan dan penyelewengan kewangan, bahan penderaan seksual kanak-kanak, gangguan dan penderaan, kandungan ganas atau ekstremis, serta bahan yang menggalakkan kecederaan diri dalam kalangan kanak-kanak. Daripada hanya menilai hantaran individu satu persatu, akta ini menumpukan pada cara platform mengurus risiko mengikut peringkat sistem, bagaimana kandungan tersebar, bagaimana ia dipertingkat dan bagaimana orang ramai melaporkan masalah. Pada masa sama, terdapat had tertentu. Akta ini tidak terpakai kepada mesej peribadi. Ia tidak membenarkan pengawasan besar-besaran dan ia tidak menjenayahkan ucapan yang sah atau ekspresi politik. Terdapat juga langkah perlindungan termasuk keperluan notis dan proses rayuan dalam pelaksanaan penguatkuasaan. Jadi, ONSA bukannya akan memperbaiki internet dalam sekelip mata. Ia bukan satu penyelesaian majlis, tetapi ia mengubah di mana tanggungjawab terletak apabila bahaya dalam talian tersebar, dengan meletakkan lebih banyak tanggungjawab itu pada platform, bukannya hanya pengguna. Dengan berkuat kuasanya akta ini, ujian sebenar ialah kemampuan platform menyesuaikan diri dan sejauh mana peraturan dilaksanakan secara konsisten sepanjang masa.
1: Yes, geng. Alright, korang boleh beri feedback korang, tak kiralah korang berumur macam mana. Apakah pandangan korang tentang umur 16 tahun baru boleh daftar sebagai pengguna di media sosial? Tag kita orang, rakita.my.

0: Alright guys, Bob dah juga Hedy dekat sini borak-borak berkenaan tentang akta yang akan meletakkan kawan-kawan kita yang di bawah usia 16 tahun bermula 1 Jun hari tu tak boleh menggunakan media sosial.
1: Betul, and the act is called Online Safety Act ataupun lebih dikenali sebagai ONSA. But here's the thing, there are other countries as well kan Bob, yang sebenarnya dah implement dah, you know, this kind of like regulation lah in terms of like anak-anak muda yang underage kan. And the countries are Australia, Brazil and also negara jiran kita which is Indonesia pun dah introduce and also dah announce age-based restrictions dan juga requirement untuk children's access to social media. So selain daripada tiga negara ni, ada negara-negara yang lain juga yang tengah study nak implement similar approaches, which is Britain, France, Spain, Denmark, Thailand and also South Korea. So daripada Malaysia punya regulator, dia kata the rules are not intended untuk menghalang kanak-kanak daripada access digital technology, tapi dia nak menggalakkan platform tu untuk improve user safety.
0: Yes, alright, kita tengok hari ni pun banyak berlaku macam-macam dekat internet especiallynya dan juga bila kita tahu internet ni dia tak ada satu perimeter yang menghalang ataupun jadi garis panduan. Jadi that's why ONSA ini dilakukan untuk negara kita khususnya mencapai satu titik keselamatan dan juga sejahtera dalam penggunaan internet. Alright, teruskan Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini borak-borak berkenaan tentang kasih settle, berkenaan tentang ONSA guys, ataupun nama panjang dia adalah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025.
1: Alright, dan kita nak bacakan beberapa nukilan daripada kawan-kawan threads kita. Kita bermula dululah dengan Nak Nazmi kan. Dia kata Malaysia dah mula enforce social media ban untuk bawah 16 tahun minggu ini. Ramai ibu bapa lega, ramai lagi confused. Dan what, lepas ban anak nak buat apa? But then macam, you know what's interesting about dia punya nukilan kan Bob? Dia explain on like parenting punya context tau. Maksudnya soalan sebenar yang dia bawakan adalah korang sendiri tahu tak berapa jam anak korang spend dekat skrin sehari, dan berapa jam tu actually safe tak untuk mental health dorang. And thank you kepada Nok Nazmi, dia pun ada macam kepilkan juga WHO punya guideline 2024 untuk screen time anak bawah 2 tahun, zero screen time kecuali video call dengan family. 3 hingga 5 tahun maksimum 1 jam sehari dengan parental punya involvement. Dan untuk kanak-kanak berusia 6 hingga ke 12 tahun maksimum 2 jam, dan content kena ada educational value. Yang paling penting, umur 13 sehingga ke 17 tahun, quality matters more than quantity, tapi still kena ada boundaries. So itulah. Okay. Menarik.
0: Kita nak baca juga daripada Zub Zapira. Dia cakap saya 15 ni merujuk pada 15 tahun lah. Dan yes, maybe kena ban juga social media, dating apps macam Leola, Lead Match, because my friend ramai juga guna tu.
1: What?
0: Yang couple dengan adult pun ada.
1: What?
0: That's why this ONSA wujud, untuk memastikan benda-benda macam ni dikawal selia kan. Jadi Bob dan juga Hedy kat sini nak menyeru kepada kawan-kawan kita yang berusia masih lagi di bangku sekolah, ataupun you know, siapa-siapa sajalah, elakkan perbuatan-perbuatan yang menyalahi undang-undang negara Malaysia. Dan kita orang di sini memang say no to pedophilia lah. Alright. So harap kita semua bergerak ke arah kesejahteraan negara Malaysia yang baik. Terus ke kadar kita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8
2: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore spot makan yang tengah hype,
3: dari hidden gem
2: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
2: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
5: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

Looking when the stars are.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, sekejap lagi melangkah untuk sejam yang terakhir di Indie Ground. Kita nak borak-borak dengan korang untuk cerita sukan.
1: Kita akan tengok siapa yang muncul sebagai juara di Festival Multi Sukan Perak 2026. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. We're gonna be right back.

0: Sila discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Langkah mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah disifatkan sebagai transformasi dasar yang mampu memperkasakan ekosistem pengurusan sisa negara menerusi peralihan daripada pendekatan sukarela kepada penguatkuasaan yang lebih berkesan. Pensyarah Kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM Dr. Muhammad Haikal Ismail berkata, usaha proaktif kerajaan itu amat bertepatan bagi melonjakkan kadar kitaran semula kebangsaan yang kini berada pada tahap 35%. Beliau menambah kadar itu amat rendah memandangkan negara menghasilkan kira-kira 39 ribu tan sisa pepeja setiap hari dengan 80% daripadanya masih berakhir di tapak pelupusan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama.

0: bercerita mengenai sukan sekarang ini.
1: Alright, kita akan bercerita tentang Festival Multi Sukan Perak 2026. Tapi kan guys, kalau saya suruh anda semua berenang 2 km, lepas tu kayu basikal 90 km, and sambung lari 21 km, agaknya ramai lah yang dah mungkin dah surrender. Tapi itulah cabarannya berjaya ditakluki oleh Muhammad Rabani Hashim di Festival Multi Sukan Perak 2026 yang berlangsung di Marina Island Pangkor. Apa yang menarikkan kemenangan ni adalah salah satu bentuk redemption up. Tahun lepas, Muhammad Rabani cuma mampu menamatkan saingan di tempat yang kedua. Dan pada tahun ini, beliau kembali dan akhirnya bergelar juara acara utama 113 Triathlon dengan catatan masa 5 jam 8 minit. Dalam kategori wanita pula, Wong Eva terus membuktikan konsistensinya apabila berjaya mempertahankan kejuaraan untuk tahun kedua berturut-turut. Dan festival ini juga berjaya menarik kira-kira 1,000 peserta dari 22 negara. So kadang-kadang bila kita dengar cerita macam ni, dia jadi peringatan. Ingatlah bahawa kejayaan dia bukannya semestinya datang kali yang pertama. Kadang-kadang ada yang kita kena cuba lagi dan akhirnya kita dapat apa yang kita kejar.
0: Alright, tahniah kita ucapkan kepada kedua-dua insan hebat ini. Kejap lagi kita akan sambung borak cerita sukan untuk Sukan Golf. Teruskan di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita nak share dengan korang juga untuk cerita-cerita e-sport.
1: Alright gamers, kalau korang risau Marvel's Blade dah dibatalkan sebab langsung tak muncul dekat Xbox Games Showcase baru-baru ni, kita ada berita yang baik. Game itu masih dalam pembangunan, it's still in development. So spekulasi ni dia mula timbul lah sebab beberapa pihak mendakwa projek tersebut mungkin it's wonky, dia bermasalah. Tetapi ada seorang artis kanan Arkane Leon, dia tampil memberi jaminan kepada peminat dengan mesej yang ringkas, "Let us cook," sebagai tanda pembangunan masih berjalan seperti biasa. So Marvel's Blade pertama kali diumumkan pada tahun 2023 dan sehingga kini masih lagi belum mempunyai tarikh pelancaran yang rasmi. So samalah macam kita tunggu GTA 6, kita standby je guys. Sebab walaupun Arkane agak senyap, sejak pengumuman awal studio tu nampaknya masih fokus untuk menyiapkan projek yang dijangka menjadi antara game Marvel yang dinanti-nantikan untuk PC dan juga Xbox.
0: So sama-sama kita nantikan. Alright, teruskan Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bogdan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini. Mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat. Ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Eddy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online. Alright.

0: Alright guys, berjam celik. Kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan korang semua untuk hari Selasa hari ni, 9 Jun. Okay, harap semua yang memandu, hati-hati memandu. Yang baru balik kerja, terus tabah kuat mengharungi dugaan dalam kehidupan. Mungkin ada yang hari ni mungkin hari yang tidak baik untuk korang. Bak kata Daniel Porter, bad day. So tak apa, kena ingat setiap kali turunnya hujan pasti akan ada pelangi selepasnya. Okay, so sihat-sihat aja. Okay, senyum-senyum. Okay, alright.
1: And normally dekat Indie Ground, Bob dan juga Heidi, we want to mention to you guys that we're proud of you. We're proud of you for completing your day. We're proud of you for taking care of yourselves. Kalau korang belum makan lagi, jangan lupa stop makan dulu. Kalau ngantuk, bawa kereta, bentilah tepi lu, tidur jauh, lepak jauh, rehat lu kan. Because you know, sometimes you don't have to complete everything today. Sometimes you need to, you know, take it slow, take it easy kan. No rush. And also we want to say that we love you very very much. Alright, okay, thank you so much kerana menjadikan Rakita ni sebahagian daripada rutin harian korang. We appreciate it super duper much. And jumpa hari esok guys.
0: Yes, betul itu. Saya nak akhiri dengan satu quote daripada tok saya pasal cinta. Cinta bukan seperti bermain layang-layang, tetapi lebih kepada melepaskan, memparti terbang.
1: Yeah!
0: Sampai jumpa nanti. Bye-bye.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback baling ballet. Bell bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop to massive. Perfect vision, surgeon lasik. Dia tanya nak jadi apa, kena jadi masalah. Short caller, big baller, dunia ku jelas.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
8: Kami Bina Hati.
9: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat
12: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
14: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Rakita.

Jakarta 107.9. Dengarkan sekarang TV show oleh Odelia Terza, lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Korang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Korang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Korang main bandar,
6: kau pun nak main bandar. Nak selam,
5: adik-adik tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Woohoo.
5: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
11: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
10: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
11: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
10: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
11: Saya Razif Salimin.
10: Saya Aron Umar.
11: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakyat Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakyat Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
5: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.

0: si ando borracho, que bueno me ayuda.
1: Kita sa tukosong 7.9.
2: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
0: Stream secara online. Rakita.my.

0: kita 107.9.
1: Persembahan Carta Indie Kita Live 2025. Dengarkan sekarang di Rakita 107.9 dan check out YouTube rakita.my untuk video penerbangan.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat kerja macam tu. Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan. Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Weh, jap! Korang tahu

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
4: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: power, the power, power, Papalado.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Wait, jump! Korang tahu

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Rakita 107.9. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: then, what are you gonna do? Kiss me back? I dare you.
1: Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Korang main denim.
3: Kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain.
3: Kau pun nak cari.
2: Korang main bandar.
3: Kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolonglah.
3: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah di

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita.

0: What the f*** are perfect places anyway?
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Jap, korang

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
6: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
5: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
6: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
5: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
6: Saya Razif Salimin.
5: Saya Arul Umar.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan? Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka

semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
5: Stream secara online. Rakita.my.
6: Stacy Girl.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Wejah!

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang tahu tak? Undi

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang

0: Bukan Discover Muzik Baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Weh, jap! Korang tahu tak undian dah dibuka

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Nak layan lagi lagu-lagu rock? Teruskan mendengar Rabu Rock di Rakita sepanjang hari ini.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Lagu-lagu rock tempatan dan luar negara khas untuk korang semua sepanjang hari ini.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Orang main denim,
4: kau pun nak main denim.
3: Orang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
3: Orang main bandar,
4: kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apapun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Nak layan lagi lagu-lagu rock? Teruskan mendengar Rabu Rock di Rakita sepanjang hari ini.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Rasa lemau je pagi ni? Apa lagi? Jom layan lagu-lagu rock tempatan dan luar negara sepanjang hari ini sempena Rabu Rock di Rakita.